0: bisa yol dengan aku orang lapang kayak itu orang bare-bare ya aja mana rumah itu Indonesia nain
1: orang bangka kayak kalau orang kaya beli rumah kayak
0: kanyo di nyok mari orang bangka yo aja nengah nyana aja bisa biar piwo sol dengan di rame piwo sama orang bangka ingin ada usul dengan di rame nah ingin ada arbi iya ala fure dundu yang jelas dia masih kayak orang bangka rumah di rumah anak aku juga di rumah orang bangka rumah orang dengan ini
1: Nedomo
0: kai kai jeri la lor ngana ka ka sampul kai jugununo la lor kai duwetu kanyo de shoge la rugani duwon na gi ngo tudu mor bangani nembango
1: ibay do munje ngrasi la lo
0: nere nan kai la bon nembango mor bangka jugule bangagi orbe gen ka la ko anzia mayolai ya ne raga la mor bangka yugunni ne o shangari
1: pebo dia sa
0: komai na ko ya me kishiri shuri
1: I don't know.
0: Mayulu na domo. Ya todue no yor mase naji isharangishu nejidi. Amana loiru de mushonga boro pankai. What is happening?
1: Enki ngase karibu sana ngi de.
0: Ningi yendu gango. Tangai to kiare na rasa na weekend. Enki jabe.
1: Enki jabe.
0: Ayeyeyeye.
1: Ewe enki jabe basi.
0: Enwe.
1: Ehe.
0: Ngase na nungi jabe budugu yangu na ndo saluka na ngole.
1: Yes.
0: Ne mene ngole. Ene duo rara.
1: Eh.
0: Irudu.
1: Ene ai. Ore ngijabe do sala e wonkara
0: otherwise tuko sawa migare nyamali
1: karibu
0: sida yuka nana jo weekend kizunega yuka kolonga na kwata manaiti paraga na weekend ai waya waya a dol dol shudu gangu ashaba na weekend wi ne jinda shat
1: enda shat ne
0: sawa
1: enda
0: shat subuku mashaka na atai you know na line bundu gangu kumbe kidima ibe shero dungani paradiso tiangata
1: ibai yeto tenako
0: Yeah,
1: no tagi skills and know how.
0: Eh?
1: Mhm. Kagore bega no sagena.
0: Yes.
1: Poke salamu.
0: Salamu ni mezishika kwa
1: mpiga. Tanga maita salamu.
0: Eh, atanga mo salamu kabisa.
1: Kaka sakure ngolonge juma.
0: Yes.
1: Niki dia murona ji en oltorotua.
0: Oltorotua. Kayo oltorotua raba ye oltorotua.
1: Bungira pa oltorotua. Da jukina orona jo Reverend Charles Sarowa. De jo kimbele nganya rankarna raba gaji en turoto.
0: Ai, kanya bagre ra gana ra sida na jol toro. Toro is beautiful.
1: Kay ya tona ke jol toro ga. Ere jo na be toro to karibu 2010. Na ngona ra maye nan kai. Ya ban kangol wona jo mosh mo so liki pe. Ya maye nyol ta sa ro jikirongosi. Yo la jonga jo jikirongosi dogu yango. Ni ya polo ngala dogu a bishop safari boot. Apa? O se uri. Jikirongo.
0: Kerongos.
1: Dah jikir masa masa.
0: Yes.
1: Kerongos yang mana Joshua? Meliaram.
0: Ah, orang mau salam
1: urbest.
0: Urbest.
1: Orang masa ni nama ruapok ni juga sumber tengkitan. Siapa yang FM?
0: Jo.
1: Maaf juga. Entah bagaimana kerongos yang ngai. Saya tak kuenya.
0: Kebisa orang mungkin kerongos.
1: Nekan juga mamosi.
0: Jo.
1: Nale muran aja nama koko.
0: Emakoko. Paham dalam paling mama koko ni ni Jojo he.
1: Ada orang nara orang yang ngasih sul ni yang gurungkat.
0: Yang gurungka.
1: Kumpa kaya yang
0: gurungka.
1: Kebonga
0: na volong yusi tu
1: kebonga
0: pa mi ronyo haye na sense
1: kelo hini askwili kelo ni sense na sefa mo ore baba ya makoko na zikilo lo ya kama dia na ko ne you know ore na ko makanisa na keji St Peter's SCK ya makoko digero yo le ngolo sa rojo Daniel ajuna sa rojo Daniel kanyira wa garigi nan kayar na ka bi mesi minti ke Daniel kada mo sa izi na yarna amo lena murwata ape na lungana la njuri to ina kop
0: sante kara France kabisa kara France kabisa jina murwa na lungana la ngengu moyenye na France link jine mayene fem kompigo ining nagro shi ga barbarani na murwa kaya kaya na lutu sangine twa doloni keninge ka jiti do lungani area
1: o paya kanyo be suduri
0: iya
1: keji Daniel Tepatet
0: ayi Daniel Tepatet
1: dan jana lungana ko idur tan na
0: or kiongozi na dulur mukuru ilo
1: lo marush mushwa
0: marush
1: ene jomaru hena kin poru ingire hena gage wor do maswal nanu hima swale ke era mabare
0: mayo no volo naji malimu neji tondi moge
1: de ko rubil namuru makoko kada ranya ke to shosir wale sofi
0: le sofi shangwa
1: cha ya etur ma sai ere gage kanisa ndugu yangu reka ya fide bay nani sai an nyare na shari taita
0: yes yes
1: abgaram paka upstairs
0: ah jagor cathedral
1: Dikutum orang cuti sida yuling, wajah yo bishop lenini.
0: Bishop lenini.
1: Nasi permasalahan menaju inta beranyo. Salah.
0: Tapi yang kita lakukan kabis.
1: Lazima lenini.
0: Oh iya, saya
1: boleh berdua makokot yang lain. Itu betul yo visuri sana.
0: Very nice, thank you very much untuk ganggu. Orang nak nak yang ni tu betul yo tahu murga malum. Isu murga yo gemurga naji. Lope lukuin. Lope nyo.
2: Lobby, Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni toldeka yake. Kaji kununu, ure soko fasta na engibura nekinjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Ure telelo boxi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Keleleko ling, ruanya *577#, nede maini la isulia mpesa isidan. Tere shara doropo ling.

0: Rabaye sare yang kagenya isile gajor na gere kagenya na mayana kari baga ma sholo monto na bura kona sai na gajol mon injere kere legelo era mara da ilasi dano nilia po rodo ga lama lala era kaunti samboro tangkara kem bragro na bikita sai kali ola mon nilai ma kor ga funa na kaunti sam samboro Jonathan Lati lililite jo kirabilitai hir barabara ni naoti loduka magana kula mune jo iruna yekata yetumil barabara ni sidaine tiloduka tinaboro kuliduka isa bukine tina kaunti samburu mungkuli serikali ni narlusuite nare jangan apeli kore telo shona le Kenya
1: nere aga bukita ilami taun misimaro mare madabora kwa kontrakto jita wanongeti lerta mundu kata jimbo da marra lami taun misim namare sililitu padako Nemu si lelir ko, kaya mara itu tu muru, lagi nama tu itu apa lagi? Itu tu melami, orang asal tak sampun, pergi itu mau guru. Lelir dah kontraktor, oh selang limba kan boleh tu, anda rapi gas lepas. Itu tu melami, ulu gamba, lelir dah kontraktor, orang asal kotor kisima, mana perlu si daran jadi guru itu, isinya tu malam, korang nampar napa alam ini, mesti orang tuan engkau ayat tu guru.
0: Egeri kwantai siasa ni lelo shole kenya bimiru kuna kaita mungo lo shole lo vinyongo pe kenya egeri naka rene raisi lelo shole lo mwana kula yumagitia ilo lego kwa itasheki yoro duaya na bushu tenkaji o isilamu e muna kwa rutuna ili supu keme tolo mwana ibalu nyolo vinyo lorika Alhaj Hassan Olenado ipa mtu na kangro mbala kutu duwa de serikali na vikira ingiro shifino siki nkigwana tenda isere lelo shole kenya peo ni nkipire kenya lelo shole nile kunyaki mainti leo tenebo siro bade uchumi tenebo na enaro kulio shole bo ima kana Olenado kolomo tenebo kuli alikuli na ajina kwa islamu yulo ya jote wikia na lusoye ya shumana kwa isulio mluto itamanyu na ke nkigwana la wina kanga lelo shole ale kenya tenkara kena kenda isere lelo shole ale kenya
2: we issue stern warning to all political actors do not play games with the lives of our people. The Beyond 2030 initiative is a vehicle for citizens' well-being, and we refuse to let it be sacrificed in the altar of toxic partisan politics.
3: Lazima tujaribu kuizungumza kwa kina na kuangalia gaps zote na challenges ambazo tulizonazo. Tuwaambia wanasiasa wasitudirel, tuwe na njia moja ya katika kuwa na Vision 2030 and beyond. Derailment itatuharibia. Kitu muhimu ni vision hii, iwe ni kitu ambacho kwamba tutasimama nacho.
0: Etota ilolego lesia sauri ya bori odemlesia sayolo jorega na linda mwana inji serikali na shula kino itangara kino wana kwa shomo ita jangage yendo mori jine nye siya sara kaunti ya mabe hegre na kai kino de barabara ni ibangwa na waseneta yura shika na ansapo kene robe ujine nye edwin si watenya sifuna tinebuna kwa kulia liko ulilu timila hile siya saha gilno de serikali tinebuna kwa kulia na kaunti na kwa mabe o shomo de naka inye ira nyamali nje tangara kwa mba nage siya saha erulimutu na ajoke buna kito kwa atomo serikali tangara kwa nage Rangro isipara lo abenyang kwa Kenya rangkara kembara kena sari majo njere kesho mana ke hora isu yang mulut hati nebo sekele nyala eram marade lo shonale Kenya wuri saun yang kakenya nakasho kunya kaisho kolom mona isu lagu lengu yang kau lele kajirano Steven wale saringke
4: lelo lomonto ndorobu tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
2: Ore esa nikibagine.
3: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira hapo.
2: Egen tabaki yetu tire lino.
4: Ore laba nabana na mashuru kajabe matogu kalara desa.
2: Tini ina malo mono sinu ne juruno.
5: Ogan eji Samson. Ole gewa.
6: Kajino no Steven. Ole saringe.
5: Kaji timo di toriken.
2: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
7: Asiragi pina bombo indi na afisha na maye NFM tiadu wode giligori sendro lulushina transmara.
8: Asiragi pina bombo indi na maye NFM taka undurige juado.
9: Asiragi pina bombo indi na afisha na maye NFM taka undia na
2: ro. Asiragi lang lolo mon ode nkariyanu na dede.
9: Kajangarna dayanda seneya.
8: Kaji David Ole Saini.
7: Kajangarna Elias kitiapi.
2: Ningama. Tembolos ultine nino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
10: Mayan FM.
11: Ekeji Eden T. Ure Eden T. Nizobiru wa mkampuni ya karira na Estates Telemuru. Na yula june lete taini. Paa kitoburi nito kine nkengasia. Tunalake juma tumbo kina nuna rasai. Maipangadoli nito kitini ituangasa wakura majani. Ashwe juwere pabota safari. Bas na abora kama rejinga bafu esoja. Ura puku. Njoja nkia ya majani. Tangara kinyo ure majani na hake ishwe na uritu sesen. Keti yangu rende meishwa itoki. In fact majani ya kena ishwa. Eden T nito biro karira na Estate sana ngeli muru. Na neleti taini nito biro na do majani katoko lima taituma ke majani. Na hake peke ndeshia tepo kirisha na keji Eden T. Eden T the finest garden tea.
10: Maya Yen FM.
11: Kigiranga maratutu lo muruwa tofauti tofauti nchoyo kwa ratuti le muruwa ino kainyo na luta dukoya te muruwa pokina ba nendiga nkake nyongo longi durata washo kiyoka na simu safari kwa moya tele mba na ibrata biyashara SCI onda ikitu walichampa hito osoko nini bei yongishu to osoko nini SCI yara matare maendeleo na bani ninoto nchoyo kwa ratuti le muruwa ino kainyo na luta dukoya te muruwa pokina ba nendiga ormosuri na apisha na ormosuri yare uninaudo Udinaudo nabo na apishena. Araki Airtel.
5: Ura namba nga Airtel na 0732992321.
11: Yes, yungwete na GNA WhatsApp.
5: Na 0785929283. Na ninyake si yungu ito SMS. Na yake sumula ratuti lino. Teatwe leshara nikijo enora tuti lemurua.
11: Jo yoko ratuti lemurua. Kanyo na lezaduka ya temurua poka na baniniti. Teatwe nkake nyamaya. Oh oh. Pole sana. Kata aniki radio.
5: Ule.
11: Madu. Aya, njo yoko ratuti le muruwa kegranga maile ratuti. Pekiru mkia tayo lajo kainyona lo zedoko ya lolo. Sapite ti mao, njo yoko ratuti le muruwa loka ranja na bala tolchorroi. Olimi pite ti mao, njo yoko ratuti le muruwa loka ranja na bala tolchorroi. Olimi.
12: Ore ngole, odo. Nani sana yanga ira vodo. Eni wasare ya nanyengo nyongo lungane. Analo luka yi. Eri wakendo kutunye no siage. Ele wola gen no siage. Arara arugore ngurma no siage. Kwenye geni ngurma yu wakari dobi ngunungun. Kelabra gan jadu rumah segala yang ramai jadi. Nah, negeri itu ada orang ramai naik salak. Semua orang nak gay. Orang negeri cara yang misi ni juga orang gay. Nah, Mia. Nah, orang negeri itu sabu zaman. Nah, Mia misi ni. Orang negeri dari ni dia. Ia dan dolar atau green dolar negara tu itu. Orang ramai ada. Teruk orang mana? Teruk orang teruk orang tu kalau ada negeri yang boleh nara buat apa tu? Dengan radu. Tapi sekarang orang gay yang ni banyak orang yang ambil orang gay asa. Anak orang ni dia salah ni dia. Mereka ringan. Eh, aku nari radio ni je. Nanti masa dia nak ada barang barang ni, ah dua lagi lari bolang. Jadi lari juga orang ini jadi siapa? Nara nara apa mula? Jadi lagi mesti kau berapa bulan orang ini jadi siapa? Ellen ni nara ada dosa ni. Hei, bukan ayah la ni. Orang baru nari mesti bulan orang ini siapa? Anak nak siapa? Mula berapa mesti share barang barang? Ah ni dah guna lembu. Agar ni kita orang ini kena orang ini siapa? Nenjang dosa ni. Nenjang lagi juga lari bolang. Entah berapa dua jauh bini. Kamu ada rara dalam masanya jadi osan, kamu mahu balik nasir dalam. Hai, dia semua memang. Dia yang berbarai, dia orang berbarai, mereka orang yang berbarai lembu mesti. Eliba beri dalam bokar rukun. Eliba beri tapi, aku nari rara negara. Nari juga naik berbarai, dia juga beri negara. Saya itu karukun. Kamu ada negara dua asa, dua lola, ulola rukun. Berrara jangan masalah lulu beri rara nyamalina, rara nyamalin lo, rara nyamalin gasi. Aku nari rara negara. Nampak saya ini mula ngaku nari negara.
11: very
5: nice, pongezi sana. Kaja ono pekinjo maksinara 70%.
11: 70% mwa matibabe tomboro kwa nchoo yoko ratuti li mruwa ino kanyono lizo duguate mruwa pao kina baniniti kure no ante kwa na baridi luwana kushu yoko ratuti sahi ayato bala kiduo kazu katol kanoona yu Daudi kidem yidi ya wanganisidai nchoo yoko ratuti li mruwa ino kanyono lizo duguate mruwa pao kina baniniti tomba na ibritesia ye maendeleo na ibritesia ye ramadhara na ibritesia ye beauty show na ibritesia ye seriani na ibrita ramadhara obeyu wa masa tuoso kwa niyo zaldo kanyo yoko ratuti li mruwa kata ni kredi njo yoko ratuti le murua kanyono za rugate murua poko naba niti
5: bado mbaya
11: kaka iti ore tunijia tugu yanku keti nushia ke kumuka
5: kumona mita gara ndo na ija kakara neki nga dakara lola si magabi nyoro lungani lepa lepa mu aijana
11: yes
5: ini lasi magabi nkaja pinyoro lungani ngwaru ndo kini nkaja ndo kini maki
11: yes
5: kia goli ndo kutu
11: Linda mwananchi. Mwana
5: amita grai. Linda mwananchi ana weekend. Oh, yanka yomoni. Yani, nisa nyama lilu nga naka ndama na show.
11: Yes.
5: Tuli ule mwani.
11: Na, yes. Tankara kia kedu entoki naji, endu wata na desero lungani.
5: Na basha, wanda na yuru ule lungana.
11: Yes.
5: Amwete juki kiri lunga laga dole na. Tenebo linda mwananchi ya ruwa kama bi.
11: Yes.
5: Na kiriwe na kiri dodo wa joki hata nkufu. Na kiri mwabwa ina lunga naka alishana na jiroi kiri serikali.
11: Yes.
5: Kiri na joro lunga naku jiro kiri serikali nea ngavana ina kaunti kwanza kama bi na jo Gladys Wanga.
11: Gladys Wanga. Mwe.
5: Neji na ngulebe ya ranyama lanyo. Nejo linda mwananchi. Iru siyelu wa mserikali ya narugi. Kito likiri. Kena sakitia na agasema maisu mwenshi nyara wambalo lomoti ni wiji ajete joki higi ya taarifa ajibu nga kiendumu teote linaje narikita ngavanai lukulia riko kuhore jo higi ya ralto kana metoroka obu ni mkopang inasiasi linda mwana inchi
11: aru metoroka
5: yes
11: ni jure tana kata nkai yomoni ambata na jiguna ni mbampa kani ushi nkuko
5: kakarono
11: hei denchara amu kita dua guns lunga na kwa atarapanga hii my friend negra nye sudo
5: kato ninye nera ndo na jilema ina giro guns
11: ay
5: kuhusu ito ui gini kia urobarebara ne urogini kia urobarebara adu ngini kia ka uru
11: kena kena panda ji kateni miti
5: nishida
11: ima tuli dapore jo kateni miti kateni miti kateni miti
5: kanya male nyamali wala reina sabu kolengu eji ure biyolo ure bade nena pogin
11: yes
5: ejiro Gladys Wanga urugulia riko ka illa shudenye koloro ngana lilinda mwana inje njaga laum
11: anya rasa
5: koloro adharaki ejiro njaga laum
11: anya rasa
5: ejiro njaga gre choche ya violence
11: aji
5: choji I don't know mayulu
11: we
5: mayulu dole tengari yang kambuni yang ena kambuni
11: yes media max network limited
5: arabejo kiti na kopu
11: arabejo kiti ni umu
5: nae kamera ni mayulu ajoka ba Ijo alderafai sibitali. Ayo no yumi alderafai. Oro kijano yushile siya ye video o television. Iti sibitali. Kanya malita na arena. Neme raisi ya ina homas. Ama na amele na homas. Neme siyasa ni ninja. What is that? Kanya na grasa.
11: We. Anyway. Na amita gre. Pole sana. We. Iti wana.
5: Masa nyo duwa ke iya mga nyoki.
11: Melamita.
5: Nijani iti wa mo. Oh. Eta poko kitoki.
11: Kese ba. Njoreta yu kwa ratuti li mburu inu.
5: Kamili.
11: Kanyona zero gati mburu wa poko naba nitaka kenyongolongi dura ato shodi kwa simu. Safari komo Airtel lokelekole SMS njero nyankarta na jumayen. Na yake ngamara tulo mburu wa tofoti tofoti. Tiwe poko naba niti ncho yu kwa ratuti li mburu wa. Kakore zina na poko ni ngamara tulo mburu wa.
5: Oratuti li mburu wa.
11: Oratuti li mburu wa.
13: Hello.
11: Paratioti le murua.
13: Oi.
5: Ale jori kruge jira juoji. Ya. Nari jona si simu.
11: We.
5: Ya. Hanyo nero jira jamal.
14: To make the best of.
11: Je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire,

0: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa Nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
1: Kesipa oratio tilikia kien kampuni najo ene pwani oils tengara ki elata na jene sawa milking jelly kigira para nulo kurto ulo rupilir melili tenebo sila ramata po wakana kile Narok North ne gradyo kiyore mkulonga metabeki 18th, 19th and 20th njere mkulonga jumaine, jumatano, alhamisi ne kiti ingite shene ma jene fem kimbonga kinuwa kampuni pwani oil ya murua ulo melili ulo rupil mpaka ulo kurto atu mure lara mataklungishu aye magimbera matare na tabona sieni no longe pograuni amogin tengeni yelara matapogen ngoito ina si shoreki ena elata te sia yele pore nyongi shwa mugitana na nyanketeng ne mitu kishwa ya nyanketeng mata bayu okay mitu ya kokya ba ne mening si emi na me soft ne mero ya pogen no yelara ino na duko lino nok ni munsi aju keti enda na jene ama energy ne kiponi dar nyani ore pin chenketeng no ni do robil beauty show ni le bunye si osesen beauty show sesen no lenketeng ni do ya gapona ko le tenketeng ne na siriki lui. Okay, idhilo ngolonga metabeki, ya ngolonga jumane, jumatano, alhamisi, ne kiti emuruwa na juu enuurumilili, oloropil, mpaka olokurto, aya magembera madharei, ongishu. Ekeji rema first, na atan kakenye na olonga eduo taataki yola juu ngolonga na ramit, na anemko monodo ninyo kuno olonga ipoki ramit, kegraju, keomoni, ajo nasna nabla idhilo kiubiri yoro ilang kai, nikin toko nikin tengen lona kara kisiai, era madharei kisiai jere, na atan kara kia ajo nasabla idhilo, isia yoro rei, lenkai na bigli ya joki wore ntari hinto mwini uni obo elapa mpaka ntari kinyungwan olapa liodo na ya rena kundolo nina aramit na keji nengo mwono enkitengena peye kile punye tatasijia tisiye na ijo ene sinyatisho wesiai enkiangit ilola rikoni ila nto mwono yoropa yeni lenkai ndi marishpagano siya rema fest 2026 na kiweze shaka K24 plus emu safaricom uri hata njilingini to mwini uni na yengu rene suja hati hatu ya sana bu onusu na yako shiba kinomba kumo kuling tankara ki Rema Fest 2026.
2: Enka Kenya, MYN FM. Ipnabo opo intinabisha na kiborentu lele
3: Olchoro
2: Rotian
3: Kipangas
2: Enkarengiro
3: Naikara
2: Enkipai
3: Enkareta
2: Maralal
3: Laikipia
2: Nekitabaitie Enchoremoy
3: Eninyingirengiresini narikitotolo Sulema
2: Mayen FM Ipnabo opo intinabisha na Ewangan Olosho
1: Egasa bakatukoli nyawangan Olosho nesola kitiatu enkakenya Mayen Pokio longi Jumatatu merabaki Jumasara Monare Metosho Songwane Entede Kenya Bwitharen tia masi uthirumbura lenga pende mekusi Emmanuel Ole Kisemei
4: Tenebuna no PK ile lio na show site kweni
1: Niki granga mawara tuti lio murwenu po wakanda bani NDT Njo yuoke siya yora tuti matu ni ngajo kanyo na lwitha dukwaya Ndugu yangu neta guligoro mwalimuni
4: Obvio
1: Ite juki
4: uh-huh.
1: A teacher service commission
4: Yes
1: Nejo uh-huh. Ware siya hii na asishu yora mwalimuni yes. Social media
4: uh-huh.
1: Tonimo?
4: Yes.
1: Itu daiji mishia ni esishure sinja wakieti lake esishure.
4: Yes.
1: Ape content na ngule na yu.
4: Kabisa.
1: Na kite ngani shoko lekai.
4: Mm-hmm.
1: Kitu kuji shoko lekai.
4: Mm-hmm.
1: Nidu waka nolabo langita ria laba. E otharento mwono na nye laurushi content na peki ninye.
4: Yeah, na ya naifundisha. Na
1: ya exactly.
4: Yeah.
1: Tonimo?
4: Mm-hmm.
1: Kakete joki.
4: Mm-hmm.
1: Kiare nendu kuna jisai ba bullying.
4: Yes.
1: Eining?
4: Mm-hmm.
1: Era information na keji explicit.
4: Mm-hmm.
1: Wala information na mishia. Nudu na ina
4: mm-hmm.
1: content ina poku nuzo.
4: Ngele itumia.
1: Epegri mwalimu ni mtandao.
4: Eh,
1: Ameri jugiro ndoki ya dukaya.
4: Yes.
1: Wala ni mwalimu ni na androibu.
4: Mm-hmm.
1: Ndoki yare.
4: Mm-hmm.
1: Wala ni mwalimu ni na professionals.
4: Mm-hmm.
1: Tunemo.
4: Na role models ili wana gara na isu mita.
1: Ye.
4: Mwani njana isu ya veta duwe nkara kukua sidai.
1: Mm-hmm.
4: Miyako iti yeti kitotini ina ramalimu.
1: Mm-hmm.
4: Nengara habiki video ino nuka peno ninchopo.
1: Yes.
4: Shure malimu.
1: Mm-hmm.
4: Shure ni nyengara amorisho
1: mm-hmm.
4: ni jana tiju
1: yes.
4: Ni jina ke duwa nkara ilo kwa
1: ni megiuni
4: ehe
1: ni jona TSC
4: yes
1: mpaka ni regulate
4: etisi yang kaya bokoso sabu kule nene rudi mali buni kirilo ere kwa darse ona duwa kara na ifundisha
1: yes
4: nebig mutandao
1: yes
4: angai ningi juu sabi ngara yuki ngam mutandao
1: mutandao
4: angai
1: me yule ntu yewe
4: yes
1: tenyo re na duwa kara
4: yes
1: ni asi shure content
4: ni content
1: ni meshaganu
4: yes ne messi for learning purposes era yogra irumia re entertainment tenguri ni mutandao aitobir content nele linya tobira na rubiani eh
1: ne me yulo la
4: angai ningi juu film na nagar
1: yes
4: eh
1: Nejo normali muna. Wore ina. Hold. Kake nera somali muna ya munati.
4: Yes.
1: Kenya National Union of Teachers. Ajo. Wora mulu mulu tena toki.
4: Yes.
1: Enter straight.
4: Yes.
1: Okay. Ente lilia. Ento limudi ajo kainyomi yu unikias. Temtendao. Enyena ni miyo unikias. Amo. Wore ina na kia rasio kasabari pegi interactive technology.
4: Yes.
1: Pegi asi shure kulito kulipo ana kule katoka na
4: moja mbali ndo kitu
1: mbali ndo
4: ne mishia nigias pemi ndo kibari
1: eh sidio pemi ndo kibari pemi ndo kiara waswasi
4: na ganyora nanna yana rana jambali ndo kitu pegi yulo ndo kutoronok wesi dai
1: yes
4: pegi yulo ndo ne megenya kage pek lamadu
1: yes
4: ni jana deri wesi
1: kese ba ni ego de gasina olomo ne lemega ja
4: lemebonga
1: lemebonga
4: atona ga borobona atona ga mulumula
1: yes
4: Eton na angai yao muni ki, ama namna gani?
1: Yes, njoo yuko na chote limurua. Toshoku yuko simu safari kwa Airtel. Ormosori na abisha na ormosori yare, uninaudo na bo na abisha na raki Airtel.
4: Ora na bangi Airtel na 0732992321.
1: Yes, idhemu rua pa kuna bani niti itinaro county, ibna bomb point inara na abisha na kajiado county ibna bomb point inara ile. Samburu la kipio Baringo na ibna bomb point inara met. Idhemu doyote mkuu ya Media Max Waves. Na yake nga maali lona tuli nyi teatu nga kenya MINFM. Aji ugrimase po mpishu yuga ratutu lomuruwa tofauti. Kaya gratu mingite shine MINFM. Nanjo yuga ratutu lemuruwa. Ndugu yangu.
4: Ni mbaya. Ini?
1: Ama na mkeo shoka inata aniki radio.
4: Yes. Ibele kenya reye siya yu njirendi na mkoboro maase. Ibele kenya vye siya yu njirendi na mkoboro maase. Erasa hii penu nirumsu kukuna rae suti. Penno, yes.
1: Meguri yoni suti?
4: Ya hama irakarash. Kwanza ninye iselinken ondomono.
1: Yes.
4: Ure no hama ma, ndomono.
1: Yes.
4: Meguri atayana yita aranisho pengala, yendresi. Tiarusi. Ashuji te subuku na mulienkaji. Ashuji siya ye mwanatari. Ashuji nasina nuti ya ata ninye kuna naji Thanksgiving.
1: Yes, Thanksgiving.
4: Merai oldungani saai. Uyini shope ngelani kuna guli alashu. Irakarash ake?
1: Yes.
4: Arasini njelewa, nere jengasini jina mutindo. Na uresi dano la karash, kia nane lunga nabu wakini.
1: Ere karash?
4: Yes.
1: Meado lunga njie jime, nono la karash?
4: Meado lunga njie magwa.
1: Njo pake
4: yi? Ara njini shuwa lunga ntoro nuna muna ganyi. Jodi juge buku wake.
1: Dike buku wake sida?
4: Ining. Pwaka nage sida. Yani shuwa lunga njie lakayo kurangopo.
1: Ware karasha?
4: Yes.
1: Ehe.
4: Ininga mga basha basha na. Kage, uresi yanka yitu kina yikuwa karash. Jadi biar orang kerja shopogi. Nabi kita nado singkulur lorong masa. Ammer itu turun ini jual lah. Apa kerja orang masa ikut singkulur kangkala. Nampak kerja kerja shangkop. Kayi nadi ko biar hanya
1: singkulur. Biar nego.
4: Tapi kalau dua singkulur mana ya?
1: Yes.
4: Nih kisolu kisu. Nih kusolu tu kusu. Enam ini je. Ah, amu. Kegera ibadilik. Pi.
1: Ibadilik.
4: Jadi ni orang masa. Kegera ibadilik. Yetumi orang gila kemasa.
1: Jadi ini orang masa.
4: Yes.
1: Nih entuk sini, nih aku dulu entuk nana orang tu mana? Nih entuk nak bagi. Orang tuan yang hari ya.
4: Yes.
1: Show orang ni alangi. Ambuki show orang ni keras. Nih aku suka bisa. Nih show pun pakai teragi and all that. Pakai keluar kurudo.
4: No kaju kisah nanu. Ya aku jadi ningko. Miki boleh na loyolo. Ma pakai dua na loyolo gua. Ya mungkin orang ni lemeyolo. Biasa ngoyol kaya keluar gua. Nih jual dia. Yeah. Iya, gua nggak dulu.
1: Juga semua ini lagi
4: ya. Ham, ham.
1: Kayaknya lu yol tuh kan?
4: Iya.
1: Eh?
4: Jadi jangan ada yang ngomong kayak Mali. Dia ur merisi lemir ro aran, naran MC. Neighbor. Karena orang orang gonca. Najing elgejan, najing elongan namia misin. Orang muka je lega juara namia nara kejana ni. Aku milih biar orang yang kaya dana ibu tu. Nah, larangnya ni, aku juga mundur apa sali. Kalau orang kena, berinya kaya rancen deh. Yang jadi juga keren lagi yo.
1: Muka alam.
4: Naju kanyo, aku mana jah. Tu arah kita berukan alam nali jokol.
5: Oratioti lemrua.
1: Inosama biongo.
6: Ninimo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigendesheba nito bile nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.

0: Καλοκαιριά Μαγιάν FM.
1: Ndugu yangu losungulega pekite ntoka naji praise and worship.
2: Elojo Yesu yawe seriani. Yolo yo praise and worship.
1: Praise and worship. Na hiketi norobarno.
2: Yes.
1: O yolo keyboard.
2: Yes.
1: Like mi warunye keys. Eneti na kita yeke sauti vile inafa.
2: Na kanyo doshi vya barila loki jana nipokele keyboard loko nya design nabu. Nasi mapea bar ni nchota luko nya kidugu ni mwara papeta
1: du. Ni nchota ya kaka.
2: Ana nakata tumuki. Ya.
1: Nakata mito hii.
2: Mendo nalongi.
1: Mendo nalongi ya. Pagalo na tum praise and worship.
2: Yes.
1: Karikito luko nakaja.
2: Ari.
1: Paul Raketai.
2: Ehe.
1: Ito ni mo?
2: Yes.
1: Onananasi Ampala.
2: Ah, hao ni waimbi wan.
1: Ndugu yangu paka uhi praise and worship. Taka ni St. Peter's Emma Koko.
2: Yes.
1: Nekaranyi.
2: Yes. Ameradu ya kolo. Yola aja ndugu yangu kekiti na hiyo kakesi yo praise and worship.
1: Ndai.
2: Okwea. Yes, kira kutitik. Poro mashinda na boyo ni kiara. Mikinda ruwa karo sungo liyote ni. Mbaka peki nga saipang.
1: Bo.
2: Peki buwa jomu.
1: Pago sholo ini. Rameji kore kwea.
2: Kaya andu suya sa. Kore duwe praise. Yori ni ale buwa badala na bunia na andu.
1: Yani.
2: Yegi buwa aranya. Yegi wosho sungo liyote dungi takati kati. Ola lem lengi dioni. Ola lem lengka iya. Ina ajis. No. Ngoro leka isi sungo liyo.
1: Dei kwete ne merdo kanisa.
2: Ne iya nga yoh lalem. Kake barma say.
1: We?
2: Ne jan rani lo pasu gulu diyo jia shea shanka ya. What is wrong?
1: Jo yo gara tiyoti lemurua.
2: Ora tiyoti lemurua.
3: Ora tiyoti lemurua. Bode ma mambiyo tanako besoy. Da yon ko ba? Tere nya mali. Iye nonga yon es day. Nanya hangi zangol rongani. Nye tanga yon masi. Ella sabra rengi jari. Sabra lokol. Ma sabri ngol laki. Saya yang kaya ni oleh ni siapa yang kaya dah bawa. Enam ni orang duduk ni yang nasi anu ko. Enam orang pun gigi sesen. Kalau orang duduk ni gigi apa? Oh belum nanti. Ia suruh untuk itu. Enam saya yang kaya ni. Ini yang kaya nasi. Oh mai yang nafol. Dia yang nafol soi. Ia nafol ni yang mali. Enam siapa yang nafol dalam bosu bulu ni? Ayah ada nafol na bagar. Ini siapa yang kaya dah bawa. Enam orang bandu ko. Ibarri. Nanti tu bulan yang mali. Enam mai yang nafado. Orang yang nafol sokong ini. Lena rasakan dosa ini. Kaje, orang nasi agak jerabi. Naya dengan dosa dengan dia ni amuk aku korban. Enam korban maling. Aku syari. Ebiar. Nasi aku naya korban aku je. Injil aja nasi sesi. Aku orang ni je. Enaknya ni ramal le. Jadi tu bulan ni maling. Ibu nadi nala main di leo. Naya rasakan ni naya korban. Aku ni je. Agak ni jalan main di leo. Ni jalan pi. Enam orang ni hangai. Meri nadi naya korban ni dia. Dia lagi dia lagi. Kau kaje kaya dah emma. Enlek sana orang maling, orang dalam orang maling kita dalda, orang begini dalda ya kita dalda. Biar ada yang kita dalda, kan? Minyak yang rukul, biar ada ni macam mana? Enlek hari rasul ini, hari ramadhan yang kita awal ini, ni rambasari ini. Orang ramadhan ni nak buat nak orang yang kita, enlek mungkin ada orang kita yang cuci ini. Biar saya dalam dia nak orang kita kita lari, ni kita lari juga orang kita yang cuci. Enlek sana orang bangun enlek, subari, ni aku syari, ni rukul ni yang maling. Air ramadhan juga dalam kasanai. Rukul rukul lah na para dua negaruni. Hanya rasanya juga, langkau bapa nengwa, anak rasanya lagi nalaranya. Selesai dengan bapa rukul, ubari uling. Elle rasanya ni wujud NCA. Mungkin kalau dah negaruni, mungkin kita akan kaya ni. Elle, mungkin dah ada rasa dua negaruni. Biarlah dah lagi ni mana ni, kita mara dosa ya kayu. Dengan bapa rukul, ini dosa yang jadi. Bukan mara dalam hati yang kalian ni. Mana ni nak bawa lari pun. Kaki, elle itu asalnya yo. Nara dua negaruni, itu asalnya yo ti. Dengan bapa rukul. Lagalah subari. Niki jogi raduan tu banyak iu. Orang rana lawan romano. Nenar kan nana mono naji liar rukul. Lagalah rukunora. Orang raba naduan dah jumabil narusaiye. Nenar jayu glori kami amoja. Lagi sebang kaya mian. Lagi nai busa bawen. Nenar gawan rukul. Subari. Lagi jogi raduan kita majen. Panidi. Aman yang nade rona alabe iu ni nira selongana beregin lagi. Nenar gawan ti. Kiri anja mali. Nih dayang kaya mahi. Lira berang gaw. Ia tu anda lagi jangan nalling. Ia tu rara rara rokul. Dan orang bantu rokul. Ia siapa ni? Ia nalu sebelah ini. Ia mana nalu pada kita ini? Orangnya hangai. Ia mana nalu opi? Hari yang hari ini sebelah ini lagi dah nalu lagi boy. Indah nalu lagi dah nalu nampul. Nalu kita lagi ni nalu mana yuni? Ada nalu lagi na. Ia ni kerja hangai. Kita guru saya kan ada sekarang ni. Yang orang itu hamro hamas saya kan orang masih sebelah ini. amu alagwe ni hamu galagwe ni gagi lo na alagwe ni nila ni nibo bolo ni rumi la hani ai wale na ara alabiro ya alagwe ni kenogi ele ni ndo sabro homo li wale la ala abaji mwale ege ikino no mwono mwero hii eja iwa jenda karwani vela isho ni za manari onero hii kito adar ngamba hiki sabage yu angai da kogin amu geti na alagwe ni nyangai ele sida ya mwriwa rohun tubari na li ina ini je ina baile ga shembiro ya laga sala ya lo de ngi ngi na ngi ngi ar mala ro logo ya lo lo shu en na fada na ngo bando won ne bu su bani era ba gara re le mu yini ba le ma mambu ya na ko be so yi
1: a she leng ma mambu ya te mu na je ne so yi tan kara ko ra tuti le mu ra tuti se le ne ju ke nyam mala ke de mbare woni
2: do
1: ne ju mi ki lo ra si mi ke la hmm yo la yo ka ni ju si mi ke
2: je ja
1: si mi ke
2: si mi ke
1: eh
2: See me,
1: yes,
2: K,
1: yes,
2: my running.
1: You already?
2: How did you see me, K?
1: What is see me, K? Nana Lamo Shina, you MCA.
2: Oh, MCA,
1: yeah, see me, K. Lan. Where? Mamma, you
2: run you no sort of limber up because it's an accusation of Maxina 71%.
1: 71%.
2: Camille.
1: Kegraja Begon Domon, Steve Saringi, Misho Young Gorgolo Monster Tattoo Camille, Damajum, and Gretchen, and my NFM, my top bracket here to a little pork and Abana and Jolo Shule Kenya, Tenable Sales of Pork and a long angle along a Juma Tattoo, KGMCM, Yanni Man Crush Monday, now under the Gritomon Obishena, or Laba. Lace it, or a long calls narrow to get them oily.

0: Mari Odoba.
1: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura neginjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boxi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele kuling, ruanya star 577 hash, nende maini la isulia mpesa isi dan tereshara doropoling
2: Mayan FM
3: ore olo short wal chomati newa